0: ta nebo rani nge te sagi ngetke hagi abu county nebo asingishu nge budun county nebo county nebo mbomet agnaroga anyoge wege nandi sige te sa tulien kipagenge garibu boyo tarabrele
1: kungwe ye nabasi nega iwo nongara kungwe ye njoba nebo dide singe na ukamuhi nilagi nyoru getu tui nana ngetikyo na meluka nomba chiba gundi alinji nget mati gittige iku anget barbarete anget basisi ingetingu mbez anget pasta chikoy anget kilesia ingat kumulu chukyana ndavizi anda 18 tuetapka masun winilongi sa reiki na ngembu ara kuri anget joseph imbu gacha kwa machabu watikitio le tongi wate kwa kitaarek Joseph Mbukacha tinye lakwet niwengi sugul enda tiki taman ongebe na kikeste nge sugul ke kwa kitaarek pirona mu jita nima muche ke jita nima kira agine suru wakai kaina sugebe kitaarek aga angen masyabi kanyugus chondam geni tubus olenji ongetien kebe ke aiba isyone atira kukwini subasana kutu diwa lega na Joseph tegat atubus
0: Jika saya tuan atau orang yang ikut ke ayah ibu ini, kongkai. Sarun bayi shone ke, embe tu na tanen borani. Gebunun county ni bana roge, nyu gebunun ke county ni bana nde. E cak tan gunan dan ke nyu ribi ke cang coy ngeti sen be tu na borani. Lain apa tu na pas staff 441 hash. Alain nyu nyu tak abis aku baca ini cep cep. Di ngu timi tan ya pun idre do insai sesu. Gue miza wade, nyu gun le nyatan, nabo duga not number 2. Kutinye 2000 Kenya shillings. Number 2 tinye 2000 hen star 441 hash. Kedha saat ulen kipagenge hen betu natane neborani. Ngega sena Pastor Chief Kwon hen county natane bonaroge. Sinyo gewege hen county nabonande. Rubu Pastor.
2: Jambu eri kiyambude.
0: Na bye bye.
2: Linde wana ta kiri nona. Anjo na wire Pastor Serim. Kondegit maloi. Aga nyet. Iga. Yusik na tuul. Bikap kami ni masalah jenor, agak-agak bikap segamnya. Angge sari, saya cukup pakai buat dah mungkin nasibun. Macam gaya kungui, amuneh riset tak kau mungkin uneh ribi, jengke mono guru itu si. Kungui betul nak ikut uneh cukupa. Kungui barang nerawan itu barang, ia sugerai nerai tak sih si. Jengke bagi tahu nerai tak soal di betul tak koru. Cuma kungui coba nyobarai tu kece, tu gaya itu kece nerawan itu. Jual teh lau kau riba sukul. Semua gonggong tera bisa ibu-ibu ni bawa tarian lagu kau. Mite je tu mau jual bisa korang cuba sih kau soal cini. Asal cuba korang cuba. Soal korang kiguri cuba. Kima kini gerota. Cuba korang kuni rota. Amun sal tu kima kigebi mau mite tu kimi barang ni. Mite susu korang mau gumpi. Cuba korang soal inari korang cuba. Kau mau lingkup mungkin kebi kuki kemau itu enggan aja nak. Awak doktor tu, riba singgup singgup, kasih aja buwa. Itu ni cara kau gimana kiri be, biru re, cuma tadi macam apa ni ni. Betul tu ni bintang, macam ni ada juga. Biar cerita, naya kasih itu biar riba sebetul, cerita ini biar. Kalau korang cuba isap, korang ni ada korang cuba. Aku tu jadi ada. Aku buat korang cuba tu sebetul, itu tu timnya gawat itu. Isap, aku sahaja buwa korang. Biru re, cuma tadi, aku tu kita macam tu sebetul nanya. Amen.
0: Berulir nak ni, berulir nak ni pas saja pun. In county nonton bernalar lagi segera saya tahu lian kita genge. Pas sari itu, hidup kau ngan?
3: Tanggeri.
0: Nah, bye bye pas.
3: Orang boy angan ada boy koi ni ten weekend negara ramai nuri pada, jadi mahu cini coba orang boy. Orang boy kaji ni, orang boy kaji ni urus sama ni orang baru. Kongkong siap pun cerai saya, satu kali lini coba kongkong, kawannya nangis tu, natau nello kan am, alim mata iru, rasa arah tu arah tu mata iru ni, anyonyon OCS ini sana, alim ini ni, anyong kerah agar itu alim ni, anyong cece melibur, anyong kerah David Kuske ini melibur. Por eso la que yo se hice de alguien que engañe a tu que no va a decir con la daña al lado que tú

0: lange ko bagi si je ka sarta mu zum kate ko ndanda ni jo e bagi ge ma ge ja gora age na ge le ni ge ni ba tuan e nam ne na e zabari ta ba e mo ri aga si bi du ma tu me ko ma go ge ko ka ti ni ge ma mi ji ni ba e ma ko sa e ni ge o mi ana ge ji ma ko sa ge bu ta me ma ko ye bi ma ko ge si bi o tu ni mo ge ni ya ko de ni do o ne ge ba ti o to to do ge ko ne ti ma ta u asari ma ta u Masa aku bijinya jadi apa ini men? Kita abis kan nak game game bond. Kini gomnya giribara, giribar besar. Gimana sih kau dorong dia kuri kini kerana apa dia kerana kesiru apa sih orang kau aje berasa. Gimana sih cuma girai ni? Kau kan kita itu apa sih yang betul ke bond? Kau cakap saja lima je gombe mizin ebi.
1: Angai angai kan salah jangan duita. Hengal alengin betul atau tidak borani.
2: Ia kita setai guna tanah tu boleh kiri lagi bangun. Jaga aku ni insiri agen galai jine. Dua kesyak number six dan number seven. Kau tu mugo itu kau tiang bi kejang. Agen ni le dua kesyak jatuh jatuh ay. Kau tin dah 120,000 agen tu gul. Mite jepa mengarah ya te. Agu mite jepa teta. So galia me bangun gay ni. Galia me bangun gay. Kiri ke bawah tanah number six dan number seven. Tu mau babi kejang ya tu. Agen ni le mi barat te. Jepa 120,000. Kangen mat ke? Agen le curo noga yang cawi nyuruh. Nebeki number 502. Agen nebeki number 313. Tukul kau guna macam ni 120,000. Yang number 6 atau number 7. Kandang kaki lejin mitai 5,000 number 2. Oh yeah, ngeringin bicu kau tak cuci duga nanti na pan number 6 atau number 7.
1: Star 441. Ada kinge number 6 number 7. Tinjau 120,000. Lain cerita ni tinjau kita selingi sekitar sahaja menti mengungi berduga number 2. Hagi nama juga 5,000 Kenya shillings. Siri kau star 441 hash.
2: Agar agennya dah guys, agak yang gak kasarab talam sih agak agennya kita tahu ni akan kirui.
1: Arab talam.
3: Wah, hari agak itu amun
2: ya. Bye bye, ribu.
3: Wah, neman kau gun tu cuci nak kau bertaran ni, aku bawa tiungkosi. Asal je buk pinsan ni, boleh ngalal doy. Wujud mija sama, wujud kunyoreshi magi je, ngalal ni ngeliat agresi magi je, kuyu tiungkosi agi je. Aku ngalal subuh nak ngeliat agen magaran orang pinsan. Negeri buat kau ni generasi ni tak nego semua. Kau jenis yang nombor tu dah kapisa konyit. Arah isi, gud kau suka buat mandi konyit. Kau bangun dah kan, abang ngelalui dah kan. Mak elah orang gule, kau jebi keje nak kiming keje ni. Generation ni atau kau generation, kau pi. Ija tu kau kau makan kapisa. Kau gun no, gud kau ngelalui kau no tu no. Iya ni lemah milik kau jebi jua. Emi, kau yang dulu kau ni ni, oh iya gud tu kau ngelalui boleh je. Pi kiming keje ni, aku happy. Amung ilai ni ngelalui nato kau ni isni. Aye, angge mau bayar cita apa? Lagi kalau kita pergi tu, yuk pergi. Ingat ada, not. Ganda mau ibu manifest tu, jadi tu kita manifest tu. Ungkira bayar cita kita kau present, akhir kau present risik pun ala gaya tu ni. Iya, lelak tu aku bayar cita kita. Aku love ke yang bayar ni apa? Gua tunggu nangkan, lagi ni tawa kat tunggu nai. Ubat jingga bicu, jauh position. Kau mesti kata nanti ni. Kau mesti tahu bayar cita kita. Angal alam ni. Amel yang bicu tu, piki kau bayar cita ni money. Aku mau tahu muka tu nampak macam ni, posisi ni kita tarik pi. Kalau yang dulu kita nampak muka nampak tu lagi ni deh. Mereka sama kita nampak pi kabin koros je boy sergali. Ia itu untuk ni nampas tu ay posisi aku tarik pi. As, enggak nyuwak aku boy. Masa nyuwak ni boleh jangan ni. Itu ni pionggos aspran je boy kabin bunge. Kau itu ni garampe ni bolehau ikut orang kasar ni. Kau wah garampe nanti ngoreh negara ni. Kau boleh biju lagi aspran. Kogun man tubuh injamet nego tu kogun in kotor lagu jatuh ngalalit kicu nego ngalalit nego ngalalit kicu kubi kini aje kau ni ngalal nego tu ngalal le nego tu ngalal aspran bayi suri kipai jemik kotor tin kerang ngan ngalal ngalal kap kin bing cuma kotor tin kapisa ilegalnya kendo sen jitu ada isi kimi ogatin lagi ni tay kubi kendo sen jitu sojo kan nanti tu kubi majitu. Mau ngalal lagi pun, mana boleh imping, karena aku murkumin gue imping. Ah, ngalal jadi kit nemu jauh tarik. Ngelihat aja, karena gue agak rasa nego mah lewat, mah kita lihat perang juga lagi. Kuto mah kita nih ngalal tanggut. Boleh jita i, kamu sergali boleh nui, apa ngalai apa we? Kau nih jita ngalal kau dekah we? Mat boleh jom ngalal kah? Mah kita nih ni kiri boleh kah we? Ada semua kau ini bi, kini mandar bersih, mepekem mana ukulin mah? Ile jita mereka ngalai we, asuko ini. Aku nak main. Ia lagi begini sama sahaja. Okey, semua itu nak aku. Belum pun musiman ya. Aku kata siapa pun aku miss kalau ini minta sama lagi. Kunjur kasih. Lagi ni kita nak apa? Saya tin. Lagi begini sampai kau ngaji aku boleh mah.
2: Langgoi kau ngaji sampai le.
4: aspiran. Akhirnya begini ni. Kungu maksud ngalega siaran ngangkut kemudian biar aspiran dah ungalah songgore negara orang.
2: Songgore kau yang sambil yang kagak ngalian dan yang studio asyik kebaga ke gunyuru logo juga bermes kagak ngalian deh bye.
5: Koba tindeyet, tos imachetes rurutige DK777 ko medium late hybrid nima nome miondo agetugul konin kunio kongeten artam ago artam angmut ing egarit yegerip komye, malul tos ago imuch kogesen bandek oeng oeng rote gutu swega bandek ego yomnya, ago noto koribe gumanunyom, DK777 kogeswege, chegi longu nengkei kergituk ilegegol bandiat agenge ing gila geringet rutejin agro dila nene Negitin Rani, Agi Lewen Keswatab DK777 Asi Nyor Chigege Sutik Chemitin Barak Download and Farm Rice Agi Nyor Chigege Ngom Notet Kobun Maize Agronomy Advisory Dekalbi Mafanikio Shambani.

0: Mwangu yao. Tufukuse hii mtu next year.
1: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea.
0: Si ungoje ni next year.
1: Wacha nirudie. Mumesikia ama mjasikia?
0: Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi. Nikaona hii mtu ni Moi tu. Lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
2: Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu. Hakuna kitu ndani.
0: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani.
3: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutab.
4: Those people who are competing with us, they don't even have a presidential candidate.
0: Tukitangaza kiongozi saa hii atahangaishwa sana na Kasongo.
3: Bado hawajajipanga, hawana mpango, hawana agenda, hawana sera.
4: They don't even have a presidential candidate.
0: Hata hii mzee anaitwa Oburu nimesikia anataka.
4: Haya.
0: Si amesema anataka.
3: Tuko katika serikali ya Rais William Samoei Ruto.
0: Nairobi ni one term.
2: Sio one term.
0: Bas, mambo ni hiyo.
2: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one time Kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
3: Hawana agenda, hawana sera, ni mkutano tu kwa hoteli.
5: Ndagi goshiki kasirgo sisiten saita eng notan ne ba subuh hen betu notan baran kungara subu telugu yuga be me chota chogo sir tainyon itaga kitab kolenjin tatu tianotan ba mwa hole ki mwa ku lu polate ta kitab kolenjin
6: kitab kolenjin nak pandap tai kitab en siasa nago desta eng be berta notan ba weekend ole kagi kwenyo bangala lu tikider cher agot ngala lu tikya ta ke ba president ego takchi gan khandai kya ta ke ba upinzani age gergo desa tai go mi linda mananchi ke be berta tane volume bameru a president wo mu tu ya gandwe ke ter terek bobata gandwe ke bunu kuma sanatan bo westerning state lo jolim bail doret a go window jo raga mangunet na thong ne ba asigari ki ato ke ba luke denge med na thane ba kenya a ta sta gi kwen ngala lu ti ja ta tul chwai mu ko ta sta i ta gat ke ba tul ki ba genge ka gere nge ba ber ba sambi li ri go gi ata du ga shak tul i nye ge gi to i cheng ile du ge tin goro ni bo ti le tin da bor te tin garo re ta bi ta brani
5: nge mo na go ba du go se chutan ko number 1 television ga gone television taman shopping ge babik taman boda boda ge babik mood school fish babik taman simoshe ge babik tiptem miden teta na babik mood tenyo dan duga mood tenyo dan stock ge babik mood korai nyondon so geri lege toki ge beber tagen ge na ile tugul endugul ni wagi chilil go miten bonus se basiling bagal mood ko tial ge tyonyo lang mi bonus se basiling bagal mood enenye handbook si taga tugul so star 4421 hash
6: pangan ge ge beber atana agi nam chige agi guya ta ga mo na go ta ji ira nale ira number 6 ak number 7 mi borate tiya ta ga besa ngirngen bi kiga go tak chige ga bebera tana number 6 ak number 7 mi borate 120,000 robini ke khararanen ga besa in karune ta be tabra
5: garbu ken kirui ngoi
7: en herge agara paru na fasin go bolo kamne gitu al ga go bitre ke 91.8 kuma go mi o gerwe
5: Mhm.
7: Wa ngenda no voting arap ton wa kere ke. Ko ngale cheje. Number 1. Chita ne so me nge jeret. Ko marge a ngre tinye nge jeret.
5: Mhm.
7: Chita ne tinye nge jeret. Ko ki kere sko kat. Chita ne so me nge jeret. Ko lo manifesto. Muna for example Eric. Ndarani Eric ku ikavana for example. Ingeri jana kopo met. Kumu go irane amu kaspirana ratonui nzama ngajere na pakavana. Kumu go leji aratonui mo yegi no yai. Amu batnye resources. Ki mu ju kwae aratonui. Lakini herege kutnye resources. Ki basere kali ki mu ju kwae rat. Biga bina de opposition. Kumu tinye gi. Mani si podo ngari gile kale. Mete kwa mandilo kwa yuko kwa kutikiri parapara kwa jubi kisiti met kwa ine mimu wakse na wata amu ayene amu tungu kwa jubi kwa kenya mandate kwa kwa jere nwa president aso kwa sultai mingi kwa manifesto mga nade kwa sultai kunu kwa mtiki tia muheri kwa le mwamite kwa ra kila kwa chila wama meting ubintane angele no ye kwa kwa ine biju ako tungu kikirikini kwa kwa ingo mwoyu kikini kwa kwa mo ifi ako tu tan ko bere kurai mo pote bes pora sa buta nusu pona ko libi so bona yi si bona ko yai ne to mas ke ko si bona raro ko president ne tige tere dika ke nyako libi so bona yi si bona ango ko ni ko president ne ko yai wi lagina mo ko na si bona kol do mi bi mi so kol do ta kol ta sera ja ji Unyakola sera ye kwa Kenyan. Unyakwa Kenyan sa kwale ako chame. Kule kula rangu to nyolo gele weni sibuna. Kuno kama de kitole. Conversation ni mitenga serikali ko position. Kwa mete ku sta serikali lawama na len. Ko ko yui ni opposition. Mona mona to kamu ako ta jebi ka Kenya gibi ke ngame na muizi. Ne ne to sa yui opposition. Amo ni jepo ni jemo ko te ko barabara. Jemo ko te se mabtu kala ke ja. Amo ta mo ko to bi chumi serikali. Ogil jige position ni amu kami dah mahu menerap tahun yang kerik. Mineral ni cukup tu ya mut. Yang alal. Kau nyakin alal. Kau mineral ni tu. Kau kami dah mahu kalau jauh siasat ni mien Kenya guno. Kau mesti kau terkejut aku. Jitu ni cakap orang orang doy. Mau kau mian stok ni pun sama bokap orang nyoi menerap tahun ni. Ya ni. Orang orang doy bicara lagi. Kau mau orang orang jalan ni naja. Om kita bisku nemu orang kamu kau nyoi mes. Lagi ni mau kira nato. Ia naja jah. Angi. Angu tum kisaruna ibuni, angu tum kenyuru bashoni ibuni. Ati kule, tichangne ingunerani ju. Kumu angu lezi bichi ni kura sifuna. Aka miche kabisa gera kandoi, kama miche kutoa ngeti kandoi jimi burgi na boka lenji. Tawo tendele ingunerani ju. Tawo ibitu kiona aldos. Ati wakasa mu ingiza sulo ngono aldo limu chombo bita kura, kumu chombo bita teri. Aba cha ajiri gitio kando na teta kandoi, chombo burgi na boka lenji. Kaka taka tina kama kule. Mata yang ngalanya ngalap kim kimbin di sini, lelak gimis gue kimbin arah tahun ini. Memu gue tahu sih Kenya, mau lo sampai tapi kat Kenya nonton yang guna. Nonton mana sih kita perasan bahwa presiden Rabu tak? Kok milih kita di sana ni jangan lelak misalnya ngalap kimbin di sini gue kimbin arah Kenya, lo nampak begini, nampak lagi. Lagi ni sih, kini gue sejak ramu itu otomatis, gue jadi yang ngalap kerja. Lagi ni kimbin sih lewat sini kasih tu, gue disuruh kerja kamu, pikirnya kata rata lagi, gue kata. Kuno kami tak mau kiri kali, cuma betul tanah. Biasa ni Juni 2027. Kemarakan biasa ni bukan 2022. Nanti kami ni sekarang ini juga berkurang 2022, sini mau berkurang 2022. Kuno di 2027. Amin juga mau juga gili juga. Muka tunggu rara tahun ni kiri. Amu bila bintan engkau ke orang saja ke sini aja. Juga memu kosih. Jadi tu kita yang mesti nama amin di situ. Amin juga rara ke mahile tunggu tiga ratus. 002. Kau jual itu ni korang. Kita suami kita suami kita pakai. Kau suami raya udinga. Lalu kita musuh. Kuna kalau itu mahal jengir kita nak kita angkat ambil apa arah. Kami dah mahu bicara ni. Kita mahu juga beri nampak lagi. Enggak guna. Melayan rani tak itu ni. Ambil iru ratus. Kita ke kurang. Kita ke arah butoh. Akhir raya udinga kurang tu 100,000. Elu ni ambil. Kita kini kita tu yang tiga puluh. Rani kau mahu tiga puluh. Pick up tu itu pun juga rasa canggih ni tak kena. Pick apa hodiam? Siapa ngelol le? Kubi kengerin ni dia untuk hodiam ni. Kau ni untuk kau pura jadi untuk hodiam ni. Ni untuk pura jadi untuk million yang aku semua kaca ngan. Kau kita siapa di bawah ni jadi untuk million semua ke? Kau wenda? Kau muncul korup ni. Kita tuntun dia pick up tu itu. Agar nanti topusi jadi jutuk jutuk. Akhirnya korup ni kita tuntun abis jual atau. Nampak tak? Mungkin aku kira pick up mau dia. Kau tahu ramai million mood. Ingin kapsa kalau tu muncul ada aku ramai million aye. Kau million terasa. Ingin siapa nak jual musuh million ni? Kau eksisi. Ingat mati yang gila musuh milion tak kena, kau ikut soal. Ingat le, kita standar punya pika di mana topusi jono, kau tu iya, aku je pelak perah.
5: Angkai kan.
7: Standar bangun rajin, kita milion sama orang milion soal. Aje kita pika apa? Kau kis standar kita ni, kau guna pika bodiam ni, aku suka guna pika bodiam kau nak, aku wadi mandar number two, kau wadi mandar number two, kau bawa kau rajin kata tiket ni mau dia tu begini, kau mau kami, kami jauh jauh kita siasat ni, ini 2027 ni, kau makar gay siasat ni, 2027. Ak 2022, makanya ulur berita aku rabi kat kali, nampak dia nampak lagi ni, ulur kau berita 2022, aku ulur berita 2027, tiga berurut.
6: Berurut, nak katakan ya, orang kering orang, ken keru yang keberatan. Anggap cik yang katakan gas kos tiga lagi lagi, gua tu mager berat. Tiada terduga esok tu gua juga gemuk, meter stroke cater cater. Enggak keberatan, tentang nampak sokur duga esok juta juta gua juga gemuk, meter television nampak 55,000, meter shopping nampak 1,000, meter board nampak 150,000, meter school fees nampak 30,000, meter cement nampak nampak ceiling esok 1,000. Tapi temang muka tenggaru nampak tabra nampak cement nampak 25,000. Agu mitai gora teta nebor 120,000 mitai rabini kiba mungare coba 120,000 gora so giri chike gitiunga beberata na mara agu ti majesi meti wendi gitu duge na kusirge le phone aga ginda 25,000 kumechi lili na mchike gingyote so bangan ge mapema eng *441#.
5: *441# giri lege alisha gotu yok pora teta genge na genge enbe tunata neborani mite nina mwaginyo richita agedu nchanui mingaliana gati nyin ken kiru ikum mwagiga Lucas ngolio nebo Rema Fest noto nekagoit noro noto kagotoige moja kwa moja au magadi itinye noto nekagai 24 plus en simengu gai download en sitoben pole pole Rema Fest nebo 2026 hagila amdaete noto nkotienwoke kabaibaete togone t-shirt inyoru tugul en Rema Festival goti ngedu ndano ine kenkiru ya guba ine baishoni kiyota nchipa kondoichu kemagile matinye rabini jaya imbaishoni kondoichu pa upinzani lakini kitebe nge kenkiru kitebe nge gilei yenge nyishe chutan tukul chua kuburen kando inateti nene kiai kondoichu kukimiten power kukitinye power nipare kerengu nani Kalonzo Musyoka kumagile 40 years in national politics 10 years kumi cabinet executive government 5 years go vice president kongete 1985 wako 1988 kogi MP nebo Kitui North ako buru baka kenyi nato nikipo 1998 ok 2002 kogi MP nebo Mwingi North ako minister nebo Home Affairs 0304 kogi minister nebo Foreign Affairs 0405 kogi minister nebo Environment Natural Resources 2005-2007 minister nebo Foreign Affairs 2008 ako 2013 nkanda nete nikipo Mwai Kibaki kogi vice president nebo MA nato nebo Kenya 2013-2017 kogi opposition leader 2017-2022 opposition leader kota saa urai ini ngunitan kumiko masana ba upinzani ngomabi kechangu lekala Raila Odinga kukimi upinzani lakini enko sarue kechangu kibaishe akisirali ishe kiyota nchegibwa ago igigeri bi kechangu baishoni kechangu kaya Raila Odinga ni igushinga ngokubo ina Dr. Fred Matiang'i kukimi tenagneko waziri nagiba ICT 2013-2015 kwa masana ba somanethi in 2015-2017 akwe cabinet secretary nabwa interior ungeten 2017 akwe 2022 kinge nagubo noto kutunje kia Matiang'i in sector nabwa somanethi ndu njote jecha angie kia inendeti akinoto nabwa interior security ngangala lena kubwa edu insifuna kakwa sirita kutukbili shikusumugi kungeten kuchutbunge noto nabwa senate ngangala lena kubwa kondwe kiyote jeterter chepo to Rigathi Gachagua tebenga biki changu le nene ge Rigathi Gachagua kogi MP noton bo Mathira noton ken kirui engala la ngungara aran lakini kitebenga gele gototom kunyo gotom munyorshi ge rabini kiba serikali ga ndo jui ko nene gi yai
6: yen kasarta ne gimite je ten kando na te tebutik je jen cho se kitebenga garone tabe to tabrani ken ngumasane bonande Wilson ngibkelion sege gasche masas
5: Rebu Wilson
8: jamge gombe mizinge na basino nango wiso neno limbo kelyano limbo kunyange to ange tin kego nigeri bo obo gigera bo kasit ne gigo ayen gatene ni ji kwangwa jo ena no gere gigo ay kasit amuni ko ay kasit kabza amun ko lo nje not para baro je jo gere ngun gere ngun ngge kwan ngun ngu ni blame ne menyo gi je kwe ko ngete na ina mu punya botan nak punya cerara punya kuah punya ni itu kos elore ni agak rijo so kuku ni pergi kita mutwe mesti mula ni nyonet ilaria rap kos ke ni kan niatin engineer oh it egeres kele kau gaya inai kau sa so yang kita ke korang kau in nama jawab korang kau in ni aingat tu jangan bawa mungkin oleh kita serta barang mui kau ini mager juga presiden lakini mwanga nanyi enu nguno nalo kubu nalo kikonyo kwa namu kipake konyo kewale in katiba kile kichube president jimbo kichube president inga kata ne engele nyongo taki wale kora in ngatu chonoto kutono ni president ina iku chito neko kikonyit amun tono jimpurur kieto kwa so go in kwen kurui amaja angen kurui kageta inin si jauh ini nampak mati ingat itu ngalak itu ngalak ejaan ngalak ngalak itu, amun logo nu tu tu tenyon, logo nu macam apa sih ngalak itu
6: tak tahu tu, kongsi itu mana? Wilson yang kebetulan datang nampak kalian karunet datang nampak betabrani, atas tu tu kita giro agus tu agalah kaki amis je masa segera ke Arab sang sanya,
5: je masa,
6: je masa.
9: Wei jamge boshe ju.
5: Hey bye bye.
9: Gongoi mising ning de tutin na barane na ga gogo ne jasu ko bit kenga la gogo ko lo juturan ne aso ko bit a por che ju ga tag na ma ju ga tag ne ko sub ke ga go lo ge tei en mi mo ra no na ga ngala go le ter en ibiretab kura nikikibir kenyishek chokikosirto akoi nguno ame ane amoche ataune umbanet yuun amu kikata amel kitikin in utawala nikibo in Kenyatta kongete 1976 akoi nguno yoto kosirto Kenyatta ko kiaro siasa olikikyoitoi siasa olikikyoitoi ko kimakomite chubetab kei ako kimakomitei kimakong'ololi chito ng'alek chesirei ng'ololi chito koboru en sera chechiket kole aeguni ko kicham kituitoskei kenyone baramoi ko kitakararanit kora ngakiit en wakati nikikimach koit ng'oliot neniton nguno neikere kele kikichubotikei kot ko kitun kobirotkei angot in abwoti kamach konamkei eun in arap Saina nikibo in Eldoret notini ak chesire ko in atyo kora kimoche konamkei ak in lakwenyi nikure Chelagat ko kibit anyun chubetab kei nikichubkei eng yoto anyon ngamiten ip Kibaki nguno ko Kibaki man ko kiyai kit nekararan nikikeborwech kole kiyai kit nekararan taityo ko kiyoe Kibaki kito nikinyokoberberi bich ibwat in arap Tonui kikitindoi barabaret nguno nikioboro nguno nebo Siwa ko kinyo Kibaki nyokonumda koita ak olemenye ketoi kikit kiboroinik chechang nebo kwong'ut chikitononi barabara lakini kingobata ng'olion noto kinyokolonjeni barabara nato kwo kabisa ko rani nebo arap Ruto rani ngele kakiyai oret nyokolonjeni oret ak keyai oret immediately nemakikere kele tononi oranata kwa mfano nguno barabaret nekitinye ngoroni nyoneni ne nguno wendi koboroksei oranin wendi kiboroji nguno kemoche kemwa kele ango mami ngo arap Ruto kokwai kasit ko amunee sikong'etyo bichu kokone siasa neu nguno Sifuna komwoe kochube arap Ruto amamwoe sera chechik kong'et kasiakwa kochubir nyumba turubet amamwoe sera chechiket kaek kubisiet nekichube kityo ng'al president ako kikwai president kabisa kasit nekokwai anyun nekokotok nemelen kele in kibire ng'uny kasitab president kitinye kabisa maket neo kenai kele mitei aya anyo ng'alekab in mureju mengechen mureju mengechen ko kingobi komong mureju mengechen ko mairo shita amairo ng'olio aketugul nekiim icheket koib mureju kuyo ki aketugul kekiroboni nengemwa no kemoche kekiroban ako kine kinet robinik mureju singichunu kakonyo kiongozi aketugul komatononi kiongozi akong'alal ng'alek tononi kiongozi akelekuno chechoket chekwoket chekokakiteng'onwongonu kalya mobwat ole kimoche ketech emet kot komutai ngonam ngot in kiongozi in ng'echeret kolen kialal in sehemu fulani mawendi boeku noto abosini kadit korok chun ko amoche asom in biikab kolenjin ongenai ole kibendi tatya kenai kele machomee chi kimoche kemwa noto kabisa machomee chi kabisa angot nguno kabisa in uongozi nikitinye nitoni ko ngechililde kechile ma amoche amwa kunoto amwa kabisa amu samwa kunoto nguno ko in iker kechube kiongozi nenyonet kechubtech ngot acheket ak kechubto ngot biik chemite serikali chekichubtech achek chekichube ngot koboto noto ibwoti ile ndonome uongozi rani ko angot mbarenik chuchoket chuchitindoichu chuikose kelen kokile kikokaraban en arap Ruto ko kolengomani kelen kikochin arap Ruto tukuchutochu ko ongeribkei kunoto tatyo kebir kura nekararan amoche asom kabisa ale biik chetile kurainik oye mat kong'et in moche keib kurainik kewolch mi biik kikou kong'ete emet ake ako kikobun alak Nairobi olo ko viongozi chemite nguno ng'echeruk amoche asom anechi ngobwa ground koib biik in waletab kura kewolchi biik chito nekibire olda ake asikobit kobir in emoni yutonyonet yu ak lagok nguno chekiko chetindo kurainik chekotile kibandok kikochi napas atindoi kijanaiyat arap Tonui nikikotil kibandet lakini tomo koit kibandok ata kidogo kalya viongozi choket mateteanke koit kibandok kanyi kapdio kanyi olinkitile in Huduma Center kibandok kikiketil ako tomo keib koit kiron amune ne netesetai viongozi chuto choket yu
6: kongoi kaimwa
9: ha wasa kapsa
6: kongoi kaimwa sasa ko Uwa kakumwa ngaliondani bwa kibando kenga sartana koi kiko mwa kora in Arab sang insania kiko ngalale akine kansala John Ruto kachanga kwa strike yok chumwa kulin ipe kasartana koi kibando agonita niki isoame kabesa ingeshe matukuli in belio kipsang inenda ni kika mwa kule magu ipe kasartana koi kisame chia katukuli mwujuko iti inenda to iye kisame ete ikushunewe kwa ngaliondani bwa kibando enga sartana kisame pi kabe metab kenya kileni misingbururi yet kileni umangu wa sirke ya wivu piri kapkura ukoro mitungut kutu kuhipe kasartana kwa kuhuni kaya kota kero kini kakiai kia tarit pi kyo kunyurche kia kibando kamu ngutko gitil jita jan marura nikimi ya raya tapso kwa altu umu kunyure kukoro mkidobo
5: notan ku ngaliyani kusame sirke lien betu notan barahani ago notan ku PS notan bo ngala chupoka kibando kinwa immigration belio kipsang kaya kaya kabisa nyukia rurichi pi kyo kile jimurano ngaliyanda netan ago kwa imuti kimiten kwa mune ana ogo be kwa imu tia nata nana tako tese tai ya nata kisa wame kutumia bitu mwishimi wa belio iyo aguchi neno fisi ngunginyo kwa ruru wecho kubanga lejutan asike the star tu len kipakenge nore nata negararan star 4421 hash nga mwangu mye kabisa kilenji nenye miten rabini ke miten number 6 ang number 7 120,000 aguchi agatul naka chabishabite nyonda mi jitana kaal kwa nyiltama kunyurchike libut mi jitana kaal kwa nyiltama nakso mwa kunyurchike 120,000 letuni number 484 star 4421 shina chap chap otu yok pora teta genge na genge
6: karibu ete star kota kega sa kerwiti kagia misa Arab sang asike wege kusobinda
5: karibu Arab sang
10: kongo mizing ya bi shio barab da nui agere garab rono kongo in barain da nego go na boi shinjo meja amua gina ale kakita nego amere kote ngete bin bi shio sige na ikoto zin koga amete kete piele tozo position niju egay kutos zera kipa president ya kireko mwoy anan mameche president ni nende amoy ngele ngap kumi dugo kwa yengu ngap gele nogo unwa jenda kama mameche awata jenda si joto kwa mameche kena gele hii meche ne biju tos mamache president anan mamache paishie na wae president kongka kira nengere nyo bishyo pakete kwa leni na netai kwa roki ko biju tos biju kimwae kora kele in lewu kalonso nikilen matejore mi nge nyisit jiba siyasa ya kamai kwa hit nusu nipa senjari ko tos kora gengololi kora ko tos to kuyo nipi jiki tos nkwa ku ngolol jipi jiki awanda meyanet ya ko ibu biju tak ko ngot ko ibu ngot ko nipi jota ko uye u amwa kere siyasa etap kenya le in okawek siyasa et konyo ngalek ab regional kama kwa nge ngibo ibo kama teme kwa jamin bihu kusubka wada ibo mato kwenye kwe siyaset nekiyako kararni nekija meji maiti yaka siyasa ni kwe kapsa kwe freedom jitu kul ngimyo lini ko dato isi etu nguno dato kwenye mwene nguno kwa sawa kwa tina kwa mwa kwenye mwene kukuma jenga kwa irani mwene nipa sibuna kwa nandi ibere ili maiyan bihyo ibere ta jitu kuli ibere ili ngomgoleng kumbaji konga lalu kuleng kama kama jago uno tak amune siasa ni kiche nge ni ni kama jago umji gai yagi po gilenge nam jib ni anu untuk nam no ne nyua suka nam ni ne nyua ko siasa ni rendi su tunggu nge memo ni awagero ale mu bangam siasa ni 2027 ye ngalali ngu no bisyo bagari ki ko ging lasti te iya 2022 ke kwe isi ko ging gaya po gama jama ita biudia gile kama nguna na jama ine biudia kimangune sana sana central akiptivali akumaswe kala kwa wato neble mpongi yoli iwasa kile mi UDA lakini ngebendi 2027 kwanda maodi ya mimi nikakini mkwene broad base kunge ngaloli mkuno kunge alenge aldarani UDA ngole kialdoe kumuji kwaesha kwa nambeyi melenga esha kwa nambeyi itamu magia jikipichoto pinya avote kwa usi pinye siya pinye tukuk tukul jokwa ji presiden jokwa jete jokwa kukil ke presiden kwai jeta kong jete kul gula kwa kwai no lakini magwai alda akya amai maonga naso ale tos dimache kewega let koroke kai inda gima kwa ki kena kele hii ano ole kibu teja amai ni ano ole kiwe engu gijilila ano keti kutukungu nonge lengko teke alda kuma akwaldo akzei akwaldo dimba isho nike muwai so ingere nwane kama jamwa bishyo bole in ngale juk tukul ju ingere kakwa kwa maiko ekpire tapke kwa maiko ekto jane tapke kwa kikime tong tai Gizi imete kito, yake imete kito, kabit kwa kutenda lakwe, nimini imete kumoge, nsi majire kabisha rintai, kumoge ure kabisha nasi. Iki imete atepote kwenye, kwa kanam president, kwa namta eutye to ajikaina, kwa namta nenda kikashe kwa rabisha ngalejata, kwa namoku picho ato kiloji kiloji, tanguno kwa tinye siyasi endetelelo, mwange nale sheria itu, chukumuna kele ngal kijamta ne, kutos kijamta kechubchi, Sheria itu kalian di kau beri tu, ngalal koron ni kau mahu kau gigi kau jam dah kau timu, bim malam pe, duku cuma bayi mana, anak lelaki subuh kalian di imu kita ni iman, ni balas bisu, bapa macam mana lain, kau tinggal lekap kibondo, kau macam apa, amam kau kibondo tu, awak tak tunggal lau meni ji, lagi kau tu presiden bayi ji, tak tunggal lau meni, kebzang beliau, kebzang bisu bi kasrah ni, dia ngalali bisu, engkau bisu, jiwa bisu bisu liami. Kongkibondo 20, jika kau kolektan, kena minggu ut kole 20 to 25 yo, kongkibondo kau ni, kovijai, kau bajib tu kibondo ni, kovijai ni kau murni, kibondo kata, kongemat kau ni, kibondo kata, macam kau mai tanu biju, macam kau tarut tu tanu biju, macam kau tarut tu tanu biju seragal ini, aku tu kau kita tarut dia seragal, kau macam macam kau ngalale. Macam macam ni juga susu biasa. Macam macam ni kena gelar lelong di bandu. Ya kan, kita di bandu.
5: Kamu boleh agak-agak besar. Agak-agak. Macam ni nyuruh logo juga. Mengarah teng studio. Gugu nature apa? Sebut logo juga jatuh. Lagi nengi mandai ke gugu ini off. Negara orang kebesar nampak logo juga. Kebab mengarah nampak silingi sek 30,000. Enggak duget number tay. Duget number 4. Nah, tenaga kerja le fees komite 30,000 gue tibik taman. Ia tu setakat itu logo juga mengarah dekat dekat semut kicu gubi taman. Anam juga 30,000 jatuh gora bisha kibawa school fees. Gaya kasih logo juga jatuh ni skiza tune.
11: Ibu yang tengah lihat M43175 atau yang skiza tune. Nah, tenaga skiza tune 23175.
12: Kiso mesani lagu je college ni niu. Kita jago soman. Aku nyorba isionik lagu gap korani. Akibioso konyor mengaret apandap tai konyuge moni akejeng wak sabit nepo betusik kemi tai aga so mago akando itu tabeme aleja maameja kotaro rungut negiwire nepo rungon maameja kotaro waratike kitumta ingorani nenge gurtu yene uni kotumta ke garatik amune kogas kini ka maa ikana maogas lenga tonga lol waki swahili maangala nepo kutit okas wat okas kumi ameje wabek kutinak mami kinyere ruoka mi ameje umoy wa aleja kimeje na kimeje nin aleja ki amege niogni amege nognin ogen no olianin kotkoba
13: Edwin Arab Tanui Kobato Eriko.

0: Kamu nggak lihat juga kita alis si anggota mungkin kita jual, lekar gak mengulat? Kalau iwe, kalau guna ugaman ni, kalau kita cerah buat affordable houses, negatif akan dibayar alis si. Angin misal dapat bayar kilang ni kalau ugaman dibayar kat kini, kui misal dapat bayar. Siapa yang ingin balik kalau angin kita rupa? Anginnya kira, guna dalam so. Kalau kalau so, bangal lek cegir lo tua dia jual lagi, mami tapi cakap tu. Arah kita ni tu, kapan ni kalau kita kan? Apa jangan mual le? Okey saja, kita suka bintik kontrak ini tapi yang jadi sekarang kita lagi jadi tay. Kamu mana jawab aku orang nak buat gogoi gogoi gogoi.
1: Jangan gaya kat lagi ni. Jofri Rabkos ke engke beberapa tanah sisi terdekat saja tadi itu ni sebagai ke beberapa tanah tanah bawah side angman oleh itu jite tu tiada teng betabrane. Kau tetap kaya kas ngah good suning kono ini sebagai beberapa kisario itu kata ke beberapa tanah engke dekat saja juga angkete sab lagi ni pangkan gaya gel futa tu jadi teng duket number one nato 3000. Baik sih itu seling sosam maramaja marambili meji lili nam jige lagi karunet nato tanah bawah betabrane.
2: Haribu good sun.
1: Good suning kono ini. Goodson, Enkanoi.
3: Jamge. Bisu bedu.
1: Gararan.
3: Kompe nafas. Negeri ku nej kengalalen kepangaleka brown tapi. Koto mata stai ku nengat kau stoi tu kul jay supi ketisi no tanbai. Emo FM. Kami tengen nyapi kami bintanin kami tengen lewat jamge. Kengalalen ku nengaleka brown tap. Koko miten kogi menyelimpa cep langket. Agak bulan limpo, wogum ni khusus mereka agak baca pelanggan. Agak macam gelincin konduit cukul cukup mitenin, cak pelanggan bungkesi. Kotor apa apa dengan lalain atau dengan lalin. Senjata itu yo cukul le, yo aja kena mukun tu cukul le. Je buat yo sih jawab ni tak konduit. Lagi nuku ujian itu yo korang kau mahu cukul le, yo aja korang kena mukun konduit cecurin. Kraya tukuk cuak masa kandui ketinggalan corruption. Jangan lalu kune bisu bedu kosa kita singgah bo kau ceng kau cor citerapi ini kuka pernah nampak bomet kerat kau ceng kau ibu citerapi ini keboret kuam dia nampak bo itu negur encer serap langat kerat kau ceng kau cor citer tukuk tukul coba emet kau ceng enam Aku cipik cegi perapi nik cebang alagap kerengga ya strip. Kau cakap aku bintang kok. Ikan ngalalung kune engkit niko cakap ayi kune kini gini ten. Ko aku tu mici kau testa ino limpo narok embik kemi temau. Anggo tiki kelupan nipi kibagi 410,000 and two or something bisho bedu cito Negi gibe nembaret tenegas, koma value 200,000 is not a value nampak point. Engkoran nyonet oleh menyengkune kupoint di tagengke kucing almost 1,000,000. Elle igerel that amount kon little, lagi macam kita kesom serikat lagi meeting nampak president bilam marabruto, kelingin ne, rabi ni cawan lagi macam ke compensation picu aku mnye. En story abisho bedu. Nakuru County, sekarang yang guru naikuru, kau gimana nyobi kau pure kalencin. Lagi nih kau ngalal dosa ingkun nih, kau ginjong kau nam baronik tegi translan. Kiko cikgu gue, kiko cikgu gue sekarang, cengke ngalal dosa ingkun nih, kau gike compensation, mami tengku kau yang ntar kuri re nakuru County. ngengalal en kun ke ko pata che ko giluma nien reun ko pata lu ga ite galak mi le meg mi ko ko mi ko sobe ko ngege lele kabunno ko tinyo ko changa ko sobe ako changa ko tir.

0: Right, good morning, ina ndanga tukule lemi, daigo shekta managa ingyata njigago sirre, ina saa itangwan, jumatatu, nata negara aranga bisa jumatatu, nagigirin, ara wet nata nabose si?
1: Agigirin?
0: Kwarungu, ara itapsogol? Tatuandra?
1: Tamwita.
0: Kwa begenyi?
1: Eka begimanu vik.
0: Pendi ilo ago kityo, sugul tamin, wi, ara wani agina, awa gerno anyone.
1: Ah, kiga rara tapaman?
0: Rara tapaman, kumi ga lagu. Oga ager sugun.
1: Ega et bajete. Na ang tapa sa ministry angel. Oga ro tena rara tapaman ang ega kuene dis.
0: Mait ka msa? Ni mait kuene de tapaman.
1: Kisi pa kiga rara mapema?
0: Tapaman es. Koyo ita sugun lagu it gara.
1: Oga
0: ka. Ayo ko bura ang kapesa tapaman ino ato ni tapaman ang ega tugul tapaman ang ega tugul. Jama kira ne tu boga nam denge mau tu.
1: Mau aja yang gini tu, kini yang gaya itu lagi enggak anggamun.
0: Oh jeng yang gini ay. Lain tu, mama deira.
1: Mama deira.
0: Kau ni weekend tu mungkin buat jemput.
1: Kau ma kau ya weekend, kau ma kau kau awir cakap anda lagi ni tu mau orang gini atau kini.
0: Okay. Kau miji yang enggak ne gotor kau kau siangga sampai ke besar. Okay, mau aja jual ni. Magara ramai ye. Ni jenis gotor gue bet. En mali.
1: Ena muti?
0: Ingal baik tini cuma gote sa William gak bisa.
1: Coba
0: arteni apa? Coba nu snee tolan.
1: Coba rironi.
0: Coba baik ariironi mati ni snee zaidi.
1: Ni
0: jengi tia jatuh. Coba magi ingen gelan. Lain tia jess.
1: Tia jess. Kau tia jani ma.
0: Sasa. Kami tia ni apa enggak? Nego miak joru nogi. Kau mau weekend? Nego cuma pilu. Kau mau tagi aja sih. Kung abu magiya kasi tino ng imu nyanyo, kaya ko ibtu ko, ay banyo ko eh, ay ko eh inside ko lalo.
1: Kung ba hindi kami buo
0: ito sa inside magay ko weekend.
1: Eh,
0: alam ko kung kasa kaya ko le, tu ko juga eh, ko lega may ko manda.
1: Eh,
0: kung malena jutos niya to radio.
1: Kung kole na elge
0: kido. Na elge kido ako, alam ko lega elge ko lago ay man ko le, ah, uga ang yato, ni na tinta niya kaya tingwe yung kido ako. Ako tu 1 hour, sangete, ah, kumabagay to stop ko ane. 1 hour na to agi niyo siro, ako pel tiyandar ko andaga besa, pel ro andaga besa.
1: Ah, kabaga juga mite.
0: Eh, ba, tuko pero siyere ko ngo lan.
1: Kole na mandagi do.
0: Kole na mandago osnet yu.
1: Ay, kane.
0: Kole ha.
1: Tuko
0: yari besyo ka kaya pero siyere ka besa. Sa kum na mo chay, legit fo. Kaya ngo Thomas. Nagabag komanda ko lewik si. Thomas, mami Thomas. Kama pirichi polisi kulei, kwa betchi.
1: Oh, missing pass.
0: Eh, missing pass. Ngabat kumanda kujuto usnete, ako bet. Abag Thomas kwa kujutiu, kama telele ni to. Kujut kabeza.
1: Kaa ngo sirenu ani chukaji.
0: Ah, jaga, gii wasori kabeza kujut ako ruenu lata. Sasa, kuruko kasi Thomasi. Lemi begi bolose nori juga liya, tu masir? Aku leis bolise juga ni, kalia ni, ke lemi jadi nega bete, nega jeng, tu matu ko mirmir, ko leis sosa angkang gurani, apa isi ada ni? Angkang jeng ni, kini orang na, angkang gurani kamsa?
1: Kalai, matep atau mas ko lo jeng ngo?
0: Matep, kalau kita bete cita.
1: Kamu agi cuka kita ag polisi kau le mici negi cing, kamu marah kamu agi muai gai ne.
0: Muai gai ne. So, kamu jut, kau lah muasi jawaz, ya agen goran, safe kamsa. Kini orang agi ni, kau agen ni agi jut you, ya le agi jut you. Kau jengka agi ni, damas ag polisi.
1: Kau jengi tu, kamu begi betit kido, kau kita.
0: Kau je si, kau je recoron lagi, kau damas. Kau balik, kau agi jeng buana, kau agi tarat piju. Kau lagi tarat, aris ni negi jeng.
1: Kau tarat juga.
0: Ami. Kau yang dia dah buat jengke. Kau yang polis yang kau
1: sah. Kau kita, baby juga nih gonya buat kita oleh. Kau cara kasih jadi tu. Kau gonya terjadi dah. Kau kau buat saya tak kau sini anak kau kau amus kita oleh. Agi ini, mici biasa tak kau nanti am kau complain ini. Ingoye ine magaanye bonde jina agunyo kama kibaya kwa misi ingoye tesa buibole ne migo angatia
0: kule ne
1: oma bararu be kora agero dole mo tu kwangi agu kwa misi
0: damu ne daje wa sijine Yere kamera ni ko lemiso. Aya,
1: kwa ngazi jebe gano tani. Kingat pesyo kubol go una tago le sawa sawa. Nyona. Hago yoti esime.
0: Ha, wali.
1: Hago le ngane butuli. Kula aja kwa makuwa hii. Foka laisi atiri kele. Kele ito mirego.
2: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
3: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.

0: ngoite man kasarani kochamongen ale maboishe in matiatu kuju kokingoite iwe konusu whisky ngipkomi saa saba nebo kemboi kotai korir matiat taule kigeuza we ngomi saa tisa nebo kemboi kulejo ngabirchi si kasa ngotinyenin mwenyewe olechigee ngakibare naba kuleite mano kokikibirchi man kiokose kityo kelechin matias sietani wewe olechi matias konosimetu ngokaiamuan ijubishe kuno ngalipuan af ngalek chemi oli kimutu chemeruyot makoi us chito kiwangoi sai kakobae chemeruyot akoineni koolwech wewe kakabdinga uko ngakiamua ukweli itabel kot chepyosetab matias
1: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
2: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial star 811 star 620 hash.
3: Eng Nandi Ogomaswek Chemjindos in your wet Eng 91.8 FM.
4: Meame Nengutum, Komi Nengatip. Mami Yamune, I Mwatugu Chechang. Anan I Alogu Gomasin, Agomasi, Yegetime Ilitit Ngalio, Agomi Oret, Agenga Nechulat, Nige Muti Boishe. Kiboishe Nitane, Asege Cheribik, Engasar Tagetul, Agobo Kamanutit, Nebo. Kemwa Imanda.
5: MOFM
4: 91.8 Kapsabet.
6: Right, MOFM nenyon tugul. What's your plan?
7: Yes.
6: Agere tugul inda simoishek tuten kabisa chenyolu kigesta. Simoishek kyo agere linda konekit 37.
7: Yes.
6: Yeah, yes. Ite? Yes, 37. Kasi mweshe kemi anju maiki kwa ito kumi ambili. Ako kimi iten 163. Sina ili matango ibiju. So, amache igeri legei kwa genge ambiju ato toko linda. Si mweshe 37. Angra ala agud miniti ita genge. Miniti ishek oing. Kuyame kuchi itu kuleni otan. So, nam si mwengu ngo. Agi chill star
7: 441 hash. The 10 to gain number 5 sai. Ima 25,000 and ako 5,000. To imi to gain number 5. Star 441 hash, the 10 number si moito phone, to get number 5.
6: To get number?
7: 5.
6: Ayre ko jitjita yenge nyon ike gure Sharon. Kanyur jikagi ne nyon 55,000.
7: No, Wesley.
6: Wesley, kanyur 55,000. Nehe, onyon Alfred.
7: Ehe, nino ngora Abel.
6: Abel, ko kanyur bonus.
7: Ehe.
6: Ehe, onyon Christopher. Kanyur nyon 55,000.
7: Neno Mildred.
6: Amani kageri utangu ni arakaraka u Mildred. Kwa nyoragi ne 25,000.
7: Yes, 25,000.
6: Kage itbik 170, so wange itbik 30.
7: Labatu uga no number 5.
6: Star?
7: 441 hash to get number 5. Number si muit phone. Toga iwak 25,000 and ako 5,000 bonus.
6: Yes. Star 441 hash. Gengololi. Kemu bere big 175. Kanga big 25. Me Nelienyo nga nyor chigagi ne 55,000. Me then Caroline nga nyor bonus nabo 5,000. Amache kete big 200 araka araka.
7: Yes.
6: Star 441 hash. Agi nyor gelji ne nyota araka araka. Kigagi big 180 kanga big 20. Tosi chobati kwa genge mbijota 20. Agere nyonji dane ure ne fancy. Kanyor jikagi ne 25,000. Yani, maybe jitha nige ngololi nguni, kwa message negere simo enye niko confirmed. Asuko mi jitha nige ngololi tukul nguni, nige kose lakini tuwa maitiame, ako iti nye nafazi nato.
7: Kwa gile njil kituk star 441 hash, agitekta to get number 5. Inyor chige 25,000, alako 5,000. Agitesta akobi.
6: Tuku kira isi niya. Chenge ngololi kutonyo alu iti nye. So, na msimo ingu nguni agijil star
7: 441 hash.
6: Mi chitani kekure limo. Ere limo ka na magine yon 25,000. Araka araka. Na msimo ingu ngaginyo. Kimacho ulangina msimo ishe gen what's trending. Ina maginye simo ingu ngagi chile kitio star
7: 441 hash.
6: Ina chitani ure ne Eliud. Na me ganam bonus number 5,000. Waka tiam kwa nyilayeng. Mami asara. Inyo ruwe lupushen muto ni tiam kwa nyilayengi. Miona asa reinyo, no ino Sandra.
7: 25,000. Yes, ino Catherine.
6: 25,000 Catherine.
7: Labatu ge number 5.
6: Ulandukuli nge na msimwe. Angsomu?
7: Yes.
6: Chine ise te hii. Kuma waino yule kipendi. Star 441 hash. MIFM. Mami jio lama jio le nam conference.
7: Emmanuel.
5: Jamga jamga badiam badiam makya man padum padum.
6: Mauti jangan.
5: Omi komnyeo.
6: Kableta ge.
5: Ongo iko to matesta ingen mago lioga na otinye ba meni narata absumu ina sipo apu atwa ge. Kuzi poju listi nenyu.
6: Aye na mbuzi. Aye
5: tu nage re badiam badiam bak padum padum kai yasu.
7: Mhm.
5: So na ni gitio kitu tu teni igati na batie binyungoro ne batie
7: ki gati a gati ne bama
5: kongo na makilanji bitu o tinye goron batie batie bak potum badume nion gora wa planji ne talai ama ma utiem bena te ma utere non agi imbili monga pio salam agra ra ag mama jela ago ni bichondu lo twes lien bigati kongo ya planji ne tala mo go enke la nda gogo
6: kongo Emma FM hello.
8: Emma FM hello.
6: Yes.
8: Yeah, man, ni.
6: Mad nya ngal gabisan.
8: Na to ambot pila nda ba ni ona man.
7: Na bye bye.
8: Ka ne tumaro ba ma sa ni kya na request ba.
6: Eh.
8: Ni do mi ra bena na man.
6: Yes.
8: Amma ni dama. Ko to mama ge sa ne ba ni. Ko mi mama nga no bru am ba na no dimbo to ko eh.
6: Yes.
8: Kuliah di metam mahu ikat buana ingat talang wan. En dunia lebih sini ini pal mahu ikat gua nama gua kalau gua pal ke gua baru itu gua aku mahu ikat no.
6: Oh.
8: Pal mahu ikat tu ni nanti ni nanti nanti tu nanti gua mahu itu tu ni gua naik ke negatif.
6: Mhm.
8: Ama lepas negara suku tu gua lambat tanpa ayah nak kata ni gua suku. Ada ni pan eh tu lah tu gua ni semua anak nak bawa nama ni orang kalau gua ni tu, amai ceng an ni ni, 0791 198253 jaman, ada ni jaman.
6: Yeah, gini lagi tu.
8: Nah, lagi nama kita pan eh, gua ni lah jumpa nama bawa lepas jalan tu lah, tu asal tu, asal langat tu, nama tu semua ada ni mau udah wes duduk, tu orang ni tu bawa masa pan.
6: Konggoi, asal tu sana, baca belen. Atar bijukan, atar si mujeja. So, gini kan kita ni guni. Amat je, en tu gosheju. Tunggu telili, kabisa. Amat je kaya nombor school fees.
7: Yes.
6: Ira naga isir kaya fees, number 4. Naga isir kaya fees, number 4.
7: Yes.
6: Inge jadi ada no.
7: Tunggu itu
6: tau. Ni then 30,000 jemi on, ag bonus nombor 8,000. Kena mes komnye, number 4. Kami itu ni nyatakan siling ada 30,000 agbonas. Nampak siling ada
7: 8,000. So laba tu gaya nampak 4 ini gunyo. Mati ingat fisik cian.
6: Amat je gaya. Namji itu gul. Inam 30,000 jago gaya. Tentu gaya nampak 4.
7: Tuh gaya inam 30,000.
6: Nampak sih gaya lefis.
7: Sibi react. Yang kau gemuk juga sibi react. Mati le no. Gori itu kau gawat canggabi.
6: Star 441 hash.
7: Laba tu gaya nampak 4.
6: Tu gaya nampak 4. Angin awal ini sete, agu angin awal ini orang gel jin kat sini. Jini leh ni an 30,000. Kau kat sini amnet aye, kat sini bang ni boy.
7: Yes.
6: Ini kat sini ni boy. Kau mih bana zin yata ni bosiling ada.
7: Ni boy 8,000.
6: Ni boy 8,000 shillings. Amat je lama tiada nunggu ni raka raka. Amu nafas ini kau nunggu ni dah. Kau sini ni lama tu anggo ibiju. Ni jadi amnet aye, tayari. Nego anjur, nego gure Frederick. Tengah 30 cici kat Frederick. Kau ke leh confirmed. Cita negeri begi leh confirmed aje, kau ingin deh. Kau tu aje leh confirmed Frederick. Nene terin megu aje ingat, bijau tu nungguni star
7: 441 hash.
6: Kau ingat cita negeri Godfrey, tinja 30,000 jijikat. Message confirmed. Kena macam ini kerja si mau ingat jen nungguni. Kau message ni kalau confirmed, kau tu tom ingat message ni nanti ini leh tom ingat star 441 hash. Agi we to get number four. Edwin. Kau akhir message ni boleh confirmed. Message ni boleh confirmed. Edwin, kau kah nyor 8,000. Macam itu ni orang yang guru ni kat tu alda kau jutono. Enok. Message ni tu ni Enok yang guru ni kau lain confirmed. Aku tu ni 30,000. Amat je kau nyor entienda Enol bos studio. Kalau antes itu entienda. Message ni amat je ikhiri ni orang kau ni. confirmed you have received?
7: Yes.
6: 30,000
7: mm-hmm.
6: and a go bonus. 8,000 shillings. Star
7: 441 hash to get number four number fees.